0: Saya masuk ting.
1: Ting.
0: Dako ni mo op o.
1: Ting.
0: Insya.
1: Ting.
0: Dako ni mo op o.
1: Ting lagi.
0: Dako